sa sisiyan nga kwa yanap, ya baro karpang yapi, mo aji na iiba konglam. Di piklam ong ka kerteng jong kajingruay, dengan pentam no da ka kajingruay jong Adam Lambert, ka bakerteng, what do you want from me mo? Ngayon pinsong ternat, ya kato. Di ngan pulis ko ika message ini pa di ong, so basik pentam jingruay dil curali, nagaplim dil karishta, nga kwa pinsengap yapi, but baro kibasengap, mga i bana na Jermanai. Okay. Dia tangan sebentar betul ke Jingruai nak benta Jong Pi. Tangan polis kena kawai. Ini yang good morning RG di Amon. Amon Walang. Pi kena Amon ni Amon. Tak sepentip lama. Amon Walang. Pentem nak dah ke Jingruai Jong ka Celine Dion. Goodbye ngadi i dikit kerpang. Oh nga dedikit yong. Yong nga dedikit kerpang. Ya pi hang tu bat ya baro ke basngap ya o shi spa lai point hendriu. Okey, ti tong as pentam ke tu ke jing roi. Na ke benta jong pi. Ti ha ke boleh shi buan mufila dedicate yang aru ikan ke jing roi. Tinginya sengap langi gini ke jing roi ke bapile apan palok nong sengap. Bala da ka por kadang sya ngan sepuli shi shu ke message ke jong pi. Ha ke ni ke program text your request ke bawan chpi na ka akash vani FM jong pi. Ha o shi spa lai point hendriu megahertz.

ibana lao sok tun ru ila yo ya ka cuba mo dengan sepulih ya kini ki cuba ap ki ba ki badai mo di ngan sange shuang ni ngan sawan pai biang ban puli ya ki cuba ap ki jong pi mo di ngin ya sngap shua da kani ka wei pat ka jing ruai di ha shua bangan pentem ya kata ka wei ka jing ruai di ngan ai no sa ya ka wei pat ka jing ke limo di kani ka wei ka jing ke li kalong kum ni keng di ki babu na preng jong imo long ki sek kwa di menang banyak kali di dadan ka kali hayeng te long ta kai kam suk keng lada don ki banang banyak de lenrei lada sudan tang ka kali mdan ki nong nya te mentoy ayu mo te te na padang ki dekot jong ka yeng ru don kam hi ken armut lengut mo ki banang banyak kali te kan kam suk ken te la ja ayu la don kita si kpa si kun te ukpa udang hikai nya kali ya ukun te ja ayu kensan kensan uta ukpa ulah la wong break break wong ta te uta ukun pat ule ayu ulah sedang banruai. Balai uta ukun ulah sedang banruai penban. Te kata kalong kajing kelimo. Balai uta ukun ulah sedang banruai. Te pa ya kejubab kejong pe palok. Sya unang bakandai sau perasan. Iwe not arlai. Iwe iwe. Te kitu ke badang yai pa ya. Ka jubab jong kajing keli ke banding kong ru. Nang yai pa. Bat kitu ke beladap banjubab ya kajing keli ke banding kong. Sa nang yai pa. Pat ya kejubab. Jong ke jingkli ke baar pidang la banya pa arsin laisin ya kejubab ke baning kong ruk kam lele pa lang bat kejubab jong ke jingkli ke baar ruk mo nae sa bat nga ERG Bekor ha ke program Fun Unlimited te ngan pen skap shai pida ke di ke wik ke jing rai na ke film Buzziger ke jing rai ke belai ke teng kita be bohut si kani ke di ka ke jivani FM jong pi shi spa lai point ru megahertz.

Dengan sahabat nga ERG Bokor ha ke program Fun Unlimited ke bajuan sepi now she spotlight point in real megahertz but hoi kumju ru na ke news on air app te parlok ngala yo ya kini juba mo na ki parlok no sengap ki jongi kani ke wei kadi na ikong kemen iong namar ba deng oke ikong kemen ru oke ila yo mo ila yo ya kejubap ke bedai. Okey, teka ni ke wei kedai na i amon walang i ong ke shiteng sengi besuk kenjai manga i amon walang nga tingan ong ila kumbat hakti jong ihi. Okey, kubli shibun na kebentakan ni kejubap ke jong pihoi teng-teng mo ke jingklet bit jong i ngempoi ken mau teng-teng habang ibat hakti ru teng-teng ngemken mau ngi wan pat mo keleng-keleng. Kini kadi kajunglong jungi kibriu mo, teng-teng ya kabadon ketiru ngi kelet no ngi wat penban. Di kubli shibun ya pi amon namun tak kejubap kejong pi kini kawai kadi na i pi marban yang iongan persiang biang mo RJ. Oke, kong pi marban yang ru ilayo ya kejubap mo. Di kini kawai ka message hang ni. Okey, ni iba anak na Jermana. Oh, kila bon ki parlok nong sengap mo. Ki bila yo, ya kejubap ke badai mo. Te, iduk na mau kedok. Ngam dah sekutuk bahang te. Kan ikan message ke jong pi. Pi ong hello. RG good afternoon. Jubap kulmar mo. Tarai ke yer ke. Ba la yo i ita ipa i. Da kelung kum no ngam sekutuk bahang kan ni. Pi ong just for fun. Te, kampen syai kandiat mo duk. Ngangit pin song e kam pencai kendiat nama bang am das tu ba ya kan ikam message ke jong pi te kan ik we pat ke message hang ni ke kong ke shiteng sengi besuk ya pi ngati ngan ong ita ipa it iwat it kemat lem wir i klem ken maure baka it kemat ka don harendang bat kil ayer ke ya i yang taken ngade ibhalang nong rum oke bahalang hot kini kiru temen mo ki kim juken mau te kada kadon bat kiru ken da kadon hamet jong kiru kim juken mau ki wat pat keleng-keleng ki pen kelumar yang ngiru badan hayeng mo kal sik long kum tate ke jinglong kini kiru temen ken kini ki bala rangba hayeng ken te i ong i kani ko wi ke message ko ong RJ Sashi Sin mo nga i lo the star ding do ita ipa it dei ba itap ha plasha demfi ya kayit kemat im ken mau shu isawat rumah oke okay. The star so penat ita ijwab ijong himo de kubli shibu ni pi sa shisien de kani ko wei ngalayo na ibasa nong lat mo yong kubli rg jingkeling ke jingkeli ke baningkong mut ke jubab jong ke jingkeli ke baningkong mo ngam yo sengau shu ngan jubab jingkeli ke baar uta ukun usdang banruai namar udang mut baun pasyat parwai namar kadon kawai ke hindi song ke baong break dance okay to kubli shibun ya pi basa el nong lat na bhoi rumbang hawat kadon shisha kata ka jingrai mo ka dang bakala ka di

boleh sibun kong komen. Nah, kebentar kan ni ke jumpa Jong Pi mo. Di kan ni ko wei ke message cakap ni kapor kalau poi nai ni perlu ono sengap yong ngalat hat buat git kemat PRG ke cuba baar mo ngating an ong day bas mo tu bakla uta ukun imat banga tem jing ruai usar ruai no ke lo de starting do oke lo de start wi banang man perke wa setenan oh, nama tau kun ya sengau batem jing ruai pati.

du nak lo kuble shibun mo ya kani ke jubab ke jong phi ka hot ka jinglong hi jong kiru to men bun sin ha ba ki dang khmat ru kim ken mau te kalong kom ta hadu ka ta ka jingklet bi jong ki mo ep marban yang ila pha jubab yong dear rj ka ba ar utau khun u nang mut ba u kpa u pha ruai but sharp break dance pitarai from gong pi marban yang okay gong pi marban yang kuble shibun ya kani ka jubab jong pi mo te kani ka wei pat ka jubab hang ni la bandai ki kena school mangai bana na germanai okay bana ka dei ka jingkli shapang ukpa pat ukun mo bana ngaklem ong e e re shapang ki kena school ngong Sapang tau kpa badu kun ubahi kainya kali te mo sapha biang ka juba pujong phi te kani ka wei kani ka wei hang ni ikong mem na nong latem mo okay arji ngan ong ba okay ikong mem na nong latem ila yo ya ka juba ka badai okay labun ba bila yo e kecuba bede jong kejengkeli ke beningkong i amon wa lang akan ikepor i ong manga i amon wa lang ngan try sekawai mo rj bekor urwai namar ba ula kendit pi mo okay ka ho teng teng lada ka concentration ke jong u le si ka le chawai pat ti hala kan san ukpa ti ukun ula kendit ken ba ong kan san break break mo ti ukun ha ka jing kendit ken ular wai no okay amon kubli shibunya ita ijubab ijong pimo te idu namo kedok yang jubab biang mo rj baning kong tarai de uklung bala deng ya yit kemat ita ipa iet da am deng an up na fi okay to ala shai ke tarak jubab jong pimo du te okay ho teng teng mo dan ski klung rit ayang da i ki pa iet te ki klung te ki ba ya chini sa tai le te tare kat kabadon hajan la shushim la shudeng bet itai kelung mo okey ka pas tenat kata ka jubak jong pidu la yo panyer ke ku beli shibun madu ya kani ka jingi shimata ka jong pi de kani ko wei na ibashida patau ka benta ka bening kong mo kong kong ngan ong ba anda la de wa de kata ka yit kemat ki la ya pet itai pa yit ila deng rendang ya kata ka yit kemat okay, te jubab ba arpat uta ukun uruai nagin nagin namar ba ki yo iyo usen fi kong kong tarai bash pembashida. Okay, bashida. Haka jing kendit mo. Uta ukparu ul halai ukun namar ba fi ong pekila yo iyo usen te haka jing kendit mo. Ilai ruai no nagin nagin. Okay. Te, sashi sin ngalai yo ikanika message na idu namau kedok. Kun ksiu ita ipa iit hi ibadeng. Yes, du nama kodok kebeli shibun ya ini jubab jong pi. Hoj lah sutuk kan madan kelung te dey kun ksiu kan jong ita ipa iit imo. Iba shim wud wud dia kata kaya kemat namal badan hajan. Lihat si, ishim kan ikwa deng. Mo, itenat kan ita ipa iit badan ikemat harai. Ikwa kan iru in experience kata kajing deng ikemat kalong kum no. Te, kebeli shibun du ikong kemen iong sashi sin mo RJ utau kun dey ubah kelut tarai mengai kong kemen okay dey utau kun ubah kelut teu kepala hapsu halam hi jeran-jeran mo kong kemen te kebeli shibun kong kemen ya kejubab kejong pi te kani ke wei ke message hang ni ke ong ngati ngan ong dey utau kun us ngutu ubah kelapi ukpa okay inapi nan nong pasap okay napi pilayo mo ya ka jubab ka ba aru dei pilayo e ka bening kong ya ka ba aru dei ba start mo inapi okay iba wan salan ila ong ka dei tang ka jing sung thu ba kala ukun okay iba wan salan ru ila yo ya ka jubab jong ka jing pili ka ba ar okay te kila pun sisa kini kini palok no sengap cungi bestat mo namar ngalak ai kenang da ka jingkli besuk besuk mentah ka sengi mo ba pinduk ya la ba te sutenat ba piala imat pila da ya perkat ba pila da ya pulih kuat ba imat ilai perkat ba te nak kata kadau

Papia, io ya kejubab ke bedi. Oh, ke babun, ke layok full marks ha kani ke kelas ke ba mentak sengi mah. Di ngasuk komen si syaba. Ke babun na pi, ke layok 100 out of 100. Di kaporu ke lanang yai bat kelajan kut di ngan ap sakatu ke nipon. Mo ya dang don ki perlok no sengap ke jongi ki bedang kuak ban pai ke jubab ke jong pi. Kini kedai ke Akashvani FM Jongpi, Shispa Lai Point Rim MHz, Pidan Bat Ngai, RG Bukor, ha ke program Fun Unlimited.

pendengar Jukiana, tahan dengan program ke Golden Classics 1-3 atau Akashwani FM Chong Pee Sis Pak Live Radio Megahertz Bat Ila Jan Pui Isha Kepakut Ngidah Sekemba Sekemba Kanyo Menadi Dengan Bakla Di Hakan Ingo Por Ngan Nyak Nyok Yang Yang Syaki SMS Senang Kumni Di Subai Bang Hello RJ Kejan Miet Kepasuk Kepakemen Yapi Manga I Suba Suba Sip Tem Kejeng Rai Please Forgive Me by Brian Adams Bapa penyapet sengap ya pi yang tu Kum juga ya borok Kum boleh sebut nak i suba Kum boleh sebut suba Bapak ingin pentam ketuk ke jengur raya Jom Brian Adams Bapak Please Forgive Me Sekawai jom itu Alisha yang Hello good evening Bapak ingin suba pentam jengur raya Kya hua teravada Bapak ingin sengap suba Ya pi bapak ibat ling do Ibat ling Ibat deng Ibat kos